Laps dojut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.

L'absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.